Stora ninet sauer, sauer. Witz och nelline moa dint lak tipak. Almo chipak lak tipak. Sama chika jeknika.

Nikitoa nine tsawel tsawel tsawel. Wit ognem ne moa tlak tipak tipak. An mochipa tlak tipak tipak. Sama chika yeknika.